0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur, Pro 2 Jayapura akan masuk ke relay siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dari Pro 3 RRK Jakarta, ya teman Pro 2. Dan kali ini akan disiarkan pertandingan dari fase grup C yang mempertemukan Brazil versus Haiti langsung dari Philadelphia Stadium ya. Jadi mumpung sudah mulai ya dari dari Pro 3 Jakartanya, jadi mari ikuti bersama keseruan dan jalannya pertandingan hanya di RRI. Selamat menikmati siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya harusnya tidak, nggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau ya, kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan ya, akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil.
2: Yeah.
1: Oh ya, tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
2: Iya, yeah, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil ya, yeah, begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
1: Ya, yeah, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
2: ya,
1: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 Bung Zaini, artinya dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rafinha dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
2: yeah,
1: bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga
2: yeah,
1: makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara.
2: Yeah. Neymar kemana, Bung Jupri?
1: Ya, Neymar. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jenny ya,
2: yeah,
1: bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa merasakan positif pertandingan kali ini dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
2: Iya.
1: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
2: lagi turun begitu ya.
1: Turun jauh lah,
2: iya,
1: dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
2: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
1: Iya.
2: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
3: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania Amerika Serikat untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick-off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan, saudara pendengar, buat kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh AD dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha, kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti, masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada Experience, terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja, Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil, pendek saja berikan kepada Marquinhos, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola, otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior, langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung
4: ke-17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Gantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil. Oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja, berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
5: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan. Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tadi oleh nomor 21 Casemir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih Rafinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duverner. menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Palisade. Memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang. Hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade. Kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duverner. Ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques. Umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri. Maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta. Umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence. Umpan ke sebelah kanan kepada Arcus. Masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir. Masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duverne, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed. Umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
4: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya. Umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan gol. Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, Pindahkan bola lagi kepada Dunia tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha. Masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola. Kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun rapinya tadi. Kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya, baik sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães, ke tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi. Tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
5: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kan ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi. Lah satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah. Namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah. Masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus. Masih Arcus. Dorong lagi ke depan. Satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah. Masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Dan Jacques. Umpan lagi ke belakang. Masih Duvernay. Terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro. Casemiro umpan lagi tidak jadi. Mampu melewati dua pemain. Umpan kepada Arcus. Dilakukan penalti. Udah kalah penalti. Hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti. Namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos. Umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini. Masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro. Maksudnya tadi diarahkan kepada Chunha. Tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade. Dengan rambut gimbalnya Ade. Bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães. Masih Magalhães. Umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini, pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 adalah Duvernay, terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada

0: offset juga ternyata posisi dari Chun ataupun tadi Rapinya yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinya dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guéremas. Arahkan ke sebelah kanan, Vinicius Junior, kalian Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Chunha. Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Chunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Chunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman dari dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Chunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Chunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan, Duverne arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casimiro, dorong lagi ke tempat, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, hydration break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
1: Ya, ini sepertinya mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi terlepas dari itu saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koreksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
0: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa

0: 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ya. Apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
1: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi. Kembalikan kepada Gabriel. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya, baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta. kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia. Ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos. Kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki ke kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Oh, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Bermain lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Danciakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi, memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola. Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Karlens Akuns. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior, mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti, dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi, berawal dari Vinicius Junior kepada Matheus Cunha memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Pak Lukas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Matheus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Matheus Cunha.
0: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius, Real Madrid dan juga Barcelona kalau dipasangnya ini wrong put nampaknya ya, karena yeah, Rapinya yeah, kiri yeah. Vini kanan ini, jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini Bung?
1: Ya kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama, dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya.
0: Yeah.
1: Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang diganti, harus digantikan ya, oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan dibalik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein, arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romero Lukaku, arahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Hati lolos, kali ini dari sebelah kanan masih pemain Hati, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierriot, tetapi Kasimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru ya, tenaga baru. Tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo, sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta, Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini, Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik ke Arkus, lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16, agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos. Bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini, Marquez, Marquinhos masuk kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo. Bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki otak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Pierriot, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta, bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Malgaes, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magaios dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro, Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri, masih Magaios, arahkan ke Vini, Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha, masih Cunha, dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2, coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan tetapi geser kepada Guimarães, umpan lagi ke Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena para pemain Haiti terus di pressing dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, langsung dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja. Dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duvernay tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut, tampaknya Gabriel tadi berjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhães. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhães, berikan umpan kepada Matheus Cunha, masih Matheus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki Matheus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Denjakes, balikan kepada Bellegarde, Asi Belegarde, umpan terobosan kepada striker Zon Frenzy Piero tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini berhasil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jean Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro, nampaknya yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali laporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta ya. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimarães dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya,
2: dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 gitu ya.
2: Tinggal menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan sama-sama.
0: Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Gak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh, begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi, Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Nah, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0, Pak. Brazil menang, Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya, saya pilih Brazil 3-0 gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya. Pak Divo, selamat pagi, Pak. Salam olahraga, Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu udah wajar. Dan kita sportingnya namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
1: ya,
0: apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Jadinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil. Ya,
0: baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Saya ini bukannya Jackman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak Rian ya.
6: Tuh, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi enggak
0: bisa. Iya iya iya.
6: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 gitu. Begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
0: Iya. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1-2 baru bagus permainan.
0: Iya. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya. Puas.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya oleh pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan, mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya, tadi lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Bahkan Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya?
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya, kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu asis, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentahkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol
0: Kunia.
1: Ya. Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan
0: gangguannya
1: adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Di pertandingan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kegiatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian. Antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arcus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga. Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duvernay kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence, hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo. Giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini. Bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir. Dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti. Penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães. Back pass jauh kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pinknya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tujuh adalah pemain lainnya, ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães. Bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience, sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti. Bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde. Umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence. Tetapi sayang, kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50, detik 25. Untuk sementara, Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães. Masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola. Masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson. Ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola. Ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola. Masih experience menguasai bola. Alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Duvernay di sana. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Vinicius Junior. Namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi perebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan. Para pemain di bawah.

sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Martinez yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Halnya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kloet di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Brasil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali. Vinicius Junior. Penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti. Dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15. Providence. Kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan gawang dari Brasil. Oh, sayang sekali tadi. Dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10 Belegarde. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan Duverne. Kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Disundul saja. Oh, mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas. Umpan Vinicius Junior tadi. Hampir saja umpan crossing yang berbahaya. Namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh para pemain yang kembali. Bola jatuh di kaki bola oleh Hazir. Kali ini dari kanan para pemain Brazil. Kali ini dari Bruno Guimarães. Kepada layar. Kepada Bruno Guimarães. Kali ini sebelah kanan. Danilo. Kepada layar. Balikkan bola kepada satu buah dengan dia. Masukkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ini ada sudah

Ya, 90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Kita belum selesai ya Piala Dunia ini, teman Pro 2. Pasti kamu tadi menunggu ya, tapi ternyata sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Waktunya kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu adalah siaran perjaringan Musikpreneur bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan tadi juga Kakak Febri udah menemani dari pagi harinya kamu sampai menjelang siang hari.

Ya teman pro 2 ya. Jadi langsunglah Faiza ambil alih teman pro 2 di jam 11 waktu Indonesia Timur. Kita sama-sama bakal stay untuk dengerin musik preneur yang hari ini. Teman pro 2, musik preneur ini akan menghadirkan salah seorang tokoh asik ya. Ya mungkin kamu udah tahu ya teman pro 2 ya, kalau ini tuh siapa sih gitu ya. Dan yang akan hadir ini nanti ada Gema Asmara teman pro 2 bersama musik preneur hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman perdua. Dengan tamunya siapa hari ini, teman perdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman perdua.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari inilah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Dan jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Dari kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita di Nada Bumi kan ada label kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia tuh nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu?
0: Oke
1: sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Latihan aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalam.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh.
1: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman,
0: Nanti
1: kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan
0: serba
2: banyak
0: kasus
2: serba salah
0: jadinya
2: gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain. Nah,
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasa gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak gitu. Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu misalnya ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokalnya Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokalnya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokalnya Kak Gema.
2: Iya, masih.
0: Disesuaikan. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Asik. Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar, ada cengkoknya.
1: Sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya kan
0: satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyinya.
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiar. Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Oblo, Jawa. Oh iya? Ya, kayak gitu. Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya? Ya. Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya. Harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Seperti lampu. Rungkat.
0: Biasa gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya, nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jinu.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh, aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya,
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama duanya. Yang
2: sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Jadi, langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seruan.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja, nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: 1 album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya? keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana, happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di-spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu terus. Yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Ya, itu sih yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi salah satu
2: yang utama itu
0: pasti sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau gak ada materinya kan gak bisa.
0: Gak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu. Single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa
0: benar
1: gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Festivalan
1: mulai
0: gitu
1: dari situ.
0: Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
1: ya, ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangat.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh,
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos kan.
0: Itu
1: mungkin ya. Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga.
0: Apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya? Itu nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh, gitu. Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Iya, aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh,
1: pitch-nya, segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Kalau dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke. Okay.
1: Kecil. Okay. Nih mau udah punya lagu gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Mungkin udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas. Gunung yang di
2: Bogor. Gunung apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: telan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung 2 video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh.

0: dengan Pim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
1: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
0: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
1: Oh.
0: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
1: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Oh iya, boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku, @gemasmara.
1: Oke.
2: Nyambung ya pokoknya Gemas Semara.
1: Oke.
2: Gemas Semara. Ya, okay. Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi,
2: ya, nyanyi boleh juga, event wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elana Krisandaru pamit.
0: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
2: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Punya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta di tanggal 4 Juli di Beach International Stadium untuk Summer X Festival. Bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil, teman Pro 2. Info Pro 2. Zayn saat ini sedang menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming musik Station Head. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada sesuatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Info selanjutnya, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka, Everyone A Star World Tour, yang ada tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5 Seconds akan 2 kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List. Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2
0: Hitlist, teman Pro 2 bareng Oza di jam 10 pagi ini ya. Jadi sekarang waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Tapi seperti biasa, kalau Pro 2 Hitlist barengan gue punya topik yang harus lo ikutin sebelum request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Topik di pagi hari ini, gue pengen tahu nih olahraga favorit lo apa, teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Langsung lo bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu semua di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Oh, saya tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ikuti sesaat lagi ya. Siaran berjaringan bersama Pro 3 Jakarta untuk siaran bola ya, teman Pro 2 ya. Piala Dunia untuk sesi yang keberapa ini di hari ini ya, teman Pro 2. Karena tadi kita udah ikuti bersama Brazil ya, teman Pro 2, yang sudah memenangkan pertandingan ya untuk Piala Dunia ya tadi. Dan pastinya teman Pro 2, banyak keseruan-keseruan lainnya yang akan terus ya digaungkan oleh RRI di Pesta Bola Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Jadi sambil menunggu tentunya ya siaran berjaringan Piala Dunia, kalian masih di frekuensi yang sama tentunya di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana tentunya, teman Pro 2.

0: kanan Lil Dis mencoba melakukan tekanan di bagian bagi itulah akan angkat kulit kawan atau sektor sebelah kanan. Anderson akan melihat pemain nomor 11 Yunus Akun.
1: Oke teman Pro 2, kita ikuti bersama siaran Piala Dunia ya antara Turki versus Paraguay di Stadion San Francisco Bay Area teman Pro 2. Bersama Pro 2 Jayapura dan live langsung dari Pro 3 Jakarta teman Pro 2.
2: Untuk keunggulan Paraguay. 10 menit

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Apalagi ya, dimainin di malam minggu kayak cocok banget anak muda gitu ya. Vibesnya tuh anak muda banget. Tapi ini masih siang ya, teman pro 2 ya. Jadi ya, menumbuhkan semangat. Apalagi mungkin ini lagi di perjalanan ya, di siang menuju sore ini. Terus kamu dengerin lagu Mikasa dari pro 2. Terus kayak makin semangat untuk jemput si dia ya.

Kalau ingat-ingat lagu kayak Apit gini tuh, Mam Roy 2 kayak pengen balik lagi ke masa muda. Ya bukan, emang sekarang udah gak muda Faiza? Masih muda, cuman kayak apa ya, sebelum menikah gitu ya, vibesnya tuh single era gitu ya. Terus free gitu, mau gimana pun, mau kemana pun, mau seperti apapun kayaknya free aja. Apalagi kalau udah ada buntut ya, udah punya anak gitu, jadi kayak makin ya. Ya namanya juga manusia, teman pro 2 ya. Oke, ya, ngomongin musik juga teman pro 2 masih sama ya. Kalau musik ini tuh mendukung proses berpikir kreatif ya. Jadi kalau kamu misalkan lagi buntu cari-cari ide, nah musik tuh bisa jadi solusi. Kenapa? Karena dari melodi-melodi yang inspiratif itu tuh merangsang kreativitas otak kamu, teman pro 2. Musik itu membantu membuka ruang imajinasi sehingga proses memecahkan masalah dan berkarya itu terasa lebih lancar serta efektif ya. Jadi bisa lah gitu ya, musik membantu lah segala hal dalam hidup kamu. Dan musik juga menjadi semangat penyemangat aktivitas. Dari irama cepat, energik, jadi pilihan saat berolahraga. Karena membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara signifikan, teman pro 2. Ritme nih kayak lagu Wisnu Santika ini, itunya cocok juga gitu. Nanti dipakai misalkan kamu sambil lari gitu ya. Karena lari di Jayapura ini kayaknya udah jadi budaya ya. Maksudnya olahraga pilihan lah yang mudah gitu dilakukan di Jayapura. Nah bisa lah dipakai dengan musik-musik sambil dengerin headphone gitu ya. Menemani gitu kamu untuk sambil melakukan olahraga gitu. Oke deh, tentunya teman pro 2 selain ini masih ada info hiburan lainnya dan lagu-lagu juga masih menemani kamu karena ini sudah pukul 15 ya teman pro 2 waktu di Indonesia Timur ya. Dan tentunya masih di top 20 lokal, pilihan-pilihan ya, tadi sudah lagu-lagu Indonesia. Dan untuk jam 15 ini, jadi jam 3 sampai jam 4 lagunya Top 20 Internasional, tapi tetap aja yang di wilayah Jayapura. Karena besok ya, Top 20 Nasionalnya bersama Pro 2 Jakarta itu besok di hari Minggu seperti biasa, tanggal lagu chart 20 ya, favorit kamu setiap minggunya. Oke, selain aku balik lagi ya, masih di 90,1 teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari Jalan Pesangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat sore teman Pro 2. Sudah tidak terasa ya, sudah pukul 15:14 waktu Indonesia Timur. Selamat menjalankan aktivitas kamu dari ruang dengar kamu. Dan aku mau menyapa tentunya ya, selamat sore untuk kamu dimanapun kamu berada teman Pro 2. Mungkin ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di perjalanan, ada juga yang lagi nongkrong ya. Mungkin ya sudah ada nongkrong dari tadi siangkah, pagikah gitu ya, ikut dari CFD mungkin, terus lanjut ya. Kalau orang udah produktif dari pagi tuh udah keluar teman Pro 2 ya, udah keluar terus udah beragam aktivitas dikerjakan sampai sore hari, bahkan habiskan aja malam minggunya gitu ya, karena kata orang malam minggu itu malam yang panjang, jadi bisa dimanfaatkan tentunya teman Pro 2 ya.

Oke deh, pokoknya teman pro 2 Faiza masih menemani. Dan selamat sore untuk kamu ya. Ada juga mungkin teman-temanku yang lagi dengerin ya, lagi di perjalanan, hati-hati di perjalanannya siapapun ya. Dan yang lagi dengerin, thank you banget. Dan masih enjoy aja di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. So jangan kemana-mana. Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2. Satu lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Ini spesial ya, diminta lewat personal chat ya oleh kakak Brian ya, dan juga istri mungkin yang lagi dengerin ya di sore hari ini. Selamat sore ya, dan juga khususnya untuk Teman Pro 2 semuanya, selamat sore dimanapun kamu berada ya. Masih bahas lagu Roni ya, Teman Pro 2 ya. Lagu Pesona Sederhana mungkin jadi cerita juga bagi seseorang ya, dan relate gitu ya. Pesona sang istri mungkin ya, atau pesona sang suami yang kayaknya makanya kenapa mau nikah juga gak ditemukan gitu pesona itu di orang lain. Pertemuan kita di satu malam. Dan ngomongin tentang nikah nih Teman Pro 2 ya, karena baru-baru ini kan Jennifer Koppen ya, mamanya Kamari kan baru menikah ya. Jadi selamat juga dengan salah satu atlet ya, kebanggaan Indonesia. Dan ini tuh muncul Teman Pro 2 spekulasi di media sosial kalau tren nikah sama bule itu adalah sebuah tren romantis atau strategis. Nah, kenapa ada pemunculan sebuah tren itu gitu ya? Mungkin karena tren itu juga lewat dari konten-konten yang ada ya, yang anak muda kayaknya dapat aja gitu, tren terbarunya apa dapat aja ya. Jadi kalau ngelewati media sosial, ngelewat nggak nge-scroll sehari dua hari, udah kamu tuh kayak udah hilang gitu dari gua gitu ya. Terus baru muncul lagi di medsos. Aduh, pokoknya sehari aja tuh nggak nge-scrolling medsos tuh kayak udah kelewatan berapa puluh hari kehidupan gitu. Lebay banget sebetulnya ya. Tapi itulah yang terjadi Teman Pro 2 di era saat ini. Dan mungkin kamu juga relate ya, apalagi mungkin kamu pengguna aktif media sosial, pasti ngerasa banget kalau medsos itu punya pengaruh besar ya untuk kehidupan manusia saat ini Teman Pro 2. Kita bakal bahas tadi ya yang udah aku spill tentang tren menikah dengan bule ya. Apakah itu adalah tren strategis yang tadi aku bilang atau romantis? Nah, nanti aku bakal bahas setelah beberapa lagu ini. So jangan kemana-mana Teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain. Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yuk.

91.1 FM Produer dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menemani dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura. Dan sudah pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, teman Produer. Selamat sore untuk kamu semuanya dari ruang dengar kamu ya. Kalau sudah sore hari kayak gini, matahari juga sudah turun ya teman Produer, tidak terlalu panas kayak tadi ya. Dan semangat selalu tentunya teman Produer, selamat menjalankan aktivitas kamu di malam minggu ini teman Produer. Menjelang malam mingguan ya teman Produer ya, lagu-lagu masih menemani kamu dan Faisa juga masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi di sore ceria, stay tune terus.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Selamat sore, masih dari Jalan Tasangka Pro nomor 23 Jayapura atau nomor 2. Selamat bermalam minggu ya. Mungkin sudah ada rencana ya teman pro 2 di malam minggu ini. Kamu mau kemana? Dan bersama siapa tentunya ya, karena aku masih menemani kamu teman pro 2 kurang lebih 1 jam lagi. Masih di sore ceria ya teman pro 2 ya, dan selamat sore.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Kumpul bocah dari Malik and Essential ya. Sudah di pukul 17 aja nih teman Pro 2 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Baru-baru ini ya teman Pro 2 ya, banyak banget coffee shop yang baru di Jayapura ya, beragam ya. Dan aku tuh pas pulang kampung kemarin tuh kayak lagi suka banget sama salt bread ya. Dan di Jayapura juga sudah ada beberapa UMKM yang menyediakan menjual salt bread teman Pro 2. Ya walaupun memang harganya jauh ya di Bandung sana, tapi aku seneng banget karena beberapa ada offline store yang udah menyediakan ready salt bread gitu ya. Jadi bisa dapetin langsung gitu tanpa PO-PO ya. Dan juga sajian minuman viral seperti Montblanc, Dirty Latte itu kan viral ya di beberapa kota gitu ya. Salah satunya juga kemarin pas pulang di Bandung itu disaraninnya itu sensasi minum Montblanc and Dirty Latte. Jadi seperti latte cuman ada sensasi per layernya yang dinikmati oleh para pecinta kopi. Dan ini juga sudah ready di Jayapura, bisa kamu dapetin mungkin di beberapa coffee shop ya yang jadi rekomendasi kamu. Artinya apa teman Pro 2 ya, untuk kamu para anak kuliahan, karena suka banget ya WFC gitu ya, kalau orang kantor sih bilangnya WFC, tapi kalau orang anak kuliahan tuh laptopan nugas gitu ya di kafe itu tuh aku suka banget dulu teman Pro 2. Waktu aku awal-awal datang ke Jayapura sih belum sebanyak ini dan belum se-provide ya itu gitu ya. Jadi kafenya ini masih kayak harus ke daerah Yapi sana gitu ya. Kalau daerah-daerah sini sih belum waktu itu, tapi sekarang sudah sangat banyak, jadi bisa jadi rekomendasi apalagi untuk kamu para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jayapura. Aku senang banget sih teman Pro 2 kalau untuk itu ya. Dan nanti seperti biasa di pukul 17.30 teman Pro 2 ada lagu-lagu religi Islam menemani kebersamaan kita ya, sampai nanti di azan maghrib ya. Hari ini untuk edisi gak tuh ya, untuk hari ini azan maghrib wilayah Jayapura itu di pukul 17.41 waktu Indonesia Timur. Faiza masih di sini sama kamu ya teman Pro 2, so jangan kemana-mana juga.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan sisa waktu aku 30 menit lagi ya, sehingga pukul 18. Selamat sore semuanya dari Jalan Tersangka Pura 23 Jayapura ya. Dan selamat bermalam minggu, teman Pro 2 ya. Semoga happy di malam hari ini, dan aku happy juga bisa nemenin kamu dari tadi siang hingga sore hari ini ya, karena juga ada penyiar lainnya juga nanti bakal nemenin hingga pukul 12 malam. Jadi kamu pokoknya jangan bingung malam mingguan sama siapa, sama Pro 2 aja, teman Pro 2. Oke deh, masih di 90,1 ya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi di jam 17.30 lagu-lagu religi Islam menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Iya, teman Pro 2 di sore hari kayak gini enaknya ngapain sih gitu ya. Mungkin banyak aktivitas yang sebenarnya bisa kamu lakuin teman Pro 2 di sore hari ya. Mulai mungkin dari ngemil-ngemil cantik, sekedar ngeteh, sekedar ngopi, itu tuh bisa menghilangkan kepenatan sejenak teman Pro 2. Atau mungkin ada di antara kamu ya yang memilih beraktivitas di sore hari itu biasanya dengan olahraga-olahraga ringan seperti berjalan kaki atau sekedar jogging-jogging, mungkin sambil nanti menantikan sunsetnya Jayapura yang pastinya udah keren banget. Gak perlu lah kita menghiraukan lagi sunset di Jayapura gitu ya. Jadi beragam aktivitas tentunya bisa kamu lakukan teman Pro 2, kecuali ya mungkin dari tadi pagi kamu udah beraktivitas, udah capek-capek, kayaknya aku sore hari ini mau sekedar ngemil cantik aja. Oke, gak apa-apa teman Pro 2, dan pastinya masih ditemani sama Iza Cynthia di sore ceria teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua senang sekali di malam hari ini ya, Hen balik khusus buat menemani kamu di day part yang ketiga dari pukul 18 tadi ya. Dan lagu-lagu terbaik sudah Hen hadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini, dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa ya teman berdua, di day part yang ketiga di malam hari ini di pukul 19 ada info pro 2 yang bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman pro 2. Dan untuk info pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di malam hari ini tuh, yang pertama datang dari dunia hiburan, dan juga pastinya ada info-info menarik terkait putaran Piala Dunia tahun 2026. So teman pro 2, sebelum info pro 2 dihadirkan ke ruang dengar kamu, beberapa lagu dulu ya Hen hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Lebih 10 menit Hena akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman perdua ya di malam hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dan teman perdua untuk info Pro 2 yang pertama datang dari dunia hiburan. Pengalaman budaya timur yang lengkap dibawa ke Jakarta lewat pesta timuran Jaksel. Program Direct Pesta Timur Jaksel, Robineo menyebut tingginya antusiasisme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Kegiatan yang sebelumnya menarik ribuan pengunjung kini berkembang menjadi perayaan budaya timur yang lebih luas. Robi mengatakan jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal Timuran Jaksel. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara melanjutkan gerakan budaya timur secara berkelanjutan dan lebih besar. Menurutnya pesta timuran tidak hanya menampilkan musik pesta yang identik dengan kawasan timur ya. Festival tersebut juga menghadirkan berbagai bentuk kolaborasi budaya dari beragam latar belakang kesenian Indonesia. Ia menjelaskan pengunjung akan menyaksikan kolaborasi musisi muda, senior, serta seniman Papua dalam satu panggung. Seluruh pertunjukan itu dirancang dalam 6 segmen berbeda yang berlangsung dari siang hingga malam. Selain pertunjukan musik, penyelenggaraan juga menghadirkan pengalaman budaya melalui sajian kuliner khas timur. Pengunjung nantinya dapat menemukan berbagai makanan tradisional yang mempresentasikan kehidupan masyarakat kawasan timur. Robi menambahkan, festival juga menghadirkan pengalaman budaya lain seperti tradisi Sirip Pinang. Melalui konsep tersebut, penyelenggaraan ingin membawa suasana kehidupan masyarakat Papua dan wilayah timur ke Jakarta. Deretan special show tersebut antara lain Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock, Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Session, hingga Bagoyang. Masing-masing pertunjukan menghadirkan konsep yang berbeda dan dikembangkan khusus untuk festival ini. Festival ini lahir dari pertemuan komunitas Timuran Jaksel dengan gerakan Suara Tanah Timur yang berkembang di berbagai kota. Pesta Timuran akan menghadirkan pertunjukan kolaboratif lintas genre dan generasi sekaligus menjadi ruang pertemuan komunitas serta karya musisi Indonesia Timur. Nah teman perdua, next informasi hiburan yang berikut ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Sony rilis trailer Spider-Man Brand New Day tayang Juli 2026. Sony Pictures merilis trailer Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland dengan jadwal rilis film pada 31 Juli sebagai lanjutan Spider-Man No Way Home. Cerita berfokus pada Peter Parker yang hidup sendirian setelah dihapus dari ingatan lain, serta menghadapi ancaman baru dan perubahan fisik yang mengancam dirinya. Trailer juga menampilkan kembalinya sejumlah pemeran lama dan kehadiran pemain baru, serta mencatat rekor penayangan besar hingga 1 miliar viewers. Nah teman perdua, next info Pro 2 yang berikut masih dari dunia hiburan. Trailer Shark 5 dirilis tayang Juni 2027. Trailer Shark 5 resmi dirilis oleh Universal pada 16 Juni 2026, menandai kembalinya Francis Shark setelah 17 tahun sejak film terakhir pada tahun 2010. Film ini menghadirkan kembali pengisi suara ikonik seperti Mike Myers, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz, serta memperkenalkan pemain baru seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan Ski Gisodon. Trailer menampilkan petualangan baru di Far Awal dengan humor kasar termasuk konflik karakter lama yang kembali serta adegan penutup para tokoh yang terjebak di penjara bersama Don Kay. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini selepas dari info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu tadi dari dunia hiburan. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari putaran Piala Dunia tahun 2026. Nah teman Perdua, next info Perdua terkait Piala Dunia ya. Hasil Piala Dunia 2026, Brasil taklukan Haiti dengan skor 3-0. Brasil mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026. Di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membawa tim Samba memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Brasil tampil menekan sejak menit awal untuk mengamankan 3 poin penting. Dominasi itu membuat Haiti lebih banyak bertahan di area permainannya sendiri. Tekanan Brasil sebenarnya membuahkan gol pada menit ke-12 melalui Rapinha. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena pemain Barcelona itu lebih dahulu terjebak offside. Meski gol pertama dibatalkan, Brasil tidak mengendurkan serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha. Gol tersebut berawal dari tembakan Vinicius Junior yang ditepis oleh Plisside. Bola sapuan pemain Haiti kemudian mengenai Cunha dan masuk ke dalam gawang. Keunggulan itu membuat Brasil semakin percaya diri mengendalikan permainan, sementara Haiti semakin kesulitan keluar dari tekanan yang terus diberikan lawannya. Dominasi Brasil kembali menghasilkan gol pada menit ke-36. Cunha mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan Vinicius Junior dan melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang. Menjelang turun minum, Brasil semakin menjauh dari kejaran Haiti. Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 tambahan waktu 3 menit. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat yang diawali Lucas Paqueta. Umpan lambung gelandang West Ham United itu diselesaikan Vinicius dengan tenang. Unggul 3 gol membuat Brasil bermain lebih nyaman pada babak kedua. Tim asuhan Carlo Ancelotti tetap menguasai jalannya pertandingan meski tidak lagi seagresif sebelumnya. Haiti sempat memperoleh peluang terbaik pada menit ke-62 melalui Ricardo Ade. Namun Alisson Becker melakukan penyelamatan penting sebelum Danielo menyapu bola di garis gawang. Ancelotti kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan. Salah satunya memberi kesempatan kepada Endrick menjalani debut di Piala Dunia. Penyerang muda Real Madrid itu bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-78, namun gol tersebut dianulir karena Endrick sudah berada dalam posisi offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang diciptakan. Kemenangan 3-0 membawa Brasil ke puncak klasemen grup C dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko. Nah teman Perdua, next info dari dunia Piala Dunia yang berikut ya. Masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Hasil Piala Dunia 2026, Maroko menang tipis atas Skotlandia dengan skor 1-0. Ismail Saibari mencetak gol kemenangan Maroko pada menit kedua. Maroko menang 1-0 atas Skotlandia di grup C Piala Dunia 2026. Persaingan memperebutkan tiket 32 besar masih terbuka lebar di grup C. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut. Klasemen grup C Piala Dunia 2026, Brasil tepati posisi teratas. Brasil mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026. Tim Samba tampil dominan sepanjang laga dan memastikan kemenangan melalui 3 gol yang tercipta sebelum jeda. 2 gol Matheus Cunha dan 1 gol Vinicius Junior memastikan 3 poin bagi Brasil. Hasil tersebut membawa tim asuhan Carlo Ancelotti ke puncak klasemen sementara grup C. Brasil dominan sejak awal pertandingan. Brasil langsung tampil menekan pertahanan Haiti. Tim Samba berusaha mencetak gol cepat untuk mengamankan kendali permainan. Rapinha sempat membobol gawang Haiti pada menit ke-12 melalui penyelesaian di depan kotak penalti, namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Brasil itu terjebak offside. Dan Haiti gagal bangkit, skor 3-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Dominasi Brasil terlihat melalui penguasaan bola yang banyak peluang yang dihasilkan dan diciptakan. Unggul 3 gol membuat Brasil bermain lebih nyaman di babak kedua. Tim asuhan Carlo Ancelotti tetap mengendalikan pertandingan meski menurunkan tempo permainan. Persaingan grup C memanas. Pada pertandingan lain di grup C, Maroko mengalahkan Skotlandia dengan skor tipis 1-0. Gol cepat Emmanuel Saibari pada menit kedua menjadi penentu kemenangan Singa Atlas. Hasil tersebut membuat persaingan grup C semakin ketat menjelang laga berakhir. Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Skotlandia berada di posisi ketiga dan masih berpeluang lolos, sementara Haiti dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Untuk klasemen sementara grup C, teman per 2, di urutan 1 ada Brasil dengan 4 poin, disusul Maroko di urutan 2 dengan 4 poin. Di posisi ketiga ada Skotlandia dengan 3 poin dan di posisi keempat ada Haiti dengan belum mengoleksi satu pun poin.

Nah teman Prodo Next, info Pro 2 yang berikut ya, masih dari seputaran Piala Dunia 2026. Trio wasit perempuan cetak sejarah pada Piala Dunia 2026. Trio wasit perempuan asal Amerika Serikat mencetak sejarah dengan memimpin pertandingan Republik Ceko melawan Afrika Selatan pada perhelatan Piala Dunia 2026. Menjadi kali pertama laga Piala Dunia putaran putra dipimpin sepenuhnya oleh wasit perempuan. Penugasan trio Penso, Brock Mayo, dan juga Catherine Nesbitt dinilai sebagai tonggak penting bagi kesetaraan kesempatan dalam dunia sepak bola, serta menunjukkan kemampuan perempuan di level tertinggi perwasitan. Ketiga wasit tersebut telah berpengalaman memimpin pertandingan berbagai turnamen internasional bergengsi, dan kehadiran mereka di Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi perempuan berikutnya. Nah teman Pro 2 Next, info Pro 2 yang berikut. Gol kilat Galarza bawa Paraguay unggul Turki di paruh pertama. Gol cepat Matias Galarza membuat Paraguay unggul 1-0 atas Turki di babak pertama. Tendangan keras dari luar kotak penalti gagal diantisipasi kiper Turki Ugurkan Çakır. Laga di Stadion San Francisco Bay Area pada hari Sabtu 20 Juni 2026 berlangsung sengit. Kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Turki terus menekan lewat Arda Güler dan Kenan Yıldız untuk menyamakan kedudukan. Namun lini belakang Paraguay tampil solid berkat Junior Alonso, Juan Ceceres, dan juga Gustavo Gomez. Paraguay lewat serangan balik cepat sering mengancam pertahanan Turki. Kecepatan Julio Enkiso sering merepotkan Ferdi Kodiglu, bek kiri Turki. Turki nyaris menyamakan kedudukan melalui sundulan Mert Mulder, namun bolanya hanya mementur tiang mistar gawang Paraguay dan gagal membuahkan gol. Jelang akhir babak pertama, Paraguay memberi ancaman serangan balik cepat. Miguel Almiron dari sisi kanan bisa digagalkan kiper Turki, Ugurkan Çakır.

0: Nah teman Pro 2 Next Info Pro 2 ya, dari dunia olahraga sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, dan juga beberapa info dari dunia hiburan ya sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Dan sebelum main akhiri, satu info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini.
1: Termasuk siaran visual
0: datang dari
1: radio langsung, daftar putar musik.
0: Belanda dan Swedia berebut puncak klasemen grup F.
2: Dari ufuk timur matahari sunaik.
0: Persaingan grup F di Piala Dunia 2026 kembali memanas saat Belanda akan menghadapi Swedia. Kedua tim berpeluang mengamankan posisi puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Belanda datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada laga sebelumnya. Sementara itu, Swedia tampil meyakinkan setelah meraih kemenangan besar 5-1 atas Tunisia. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki lini serang yang produktif. Belanda mengandalkan permainan kolektif dan penguasaan bola, sedangkan Swedia dikenal efektif memanfaatkan serangan balik. Pelatih Belanda diperkirakan tetap mempertahankan kerangka tim yang tampil solid dalam dua pertandingan awal. Di sisi lain, Swedia berusaha menjaga momentum positif untuk mengamankan tiket ke fase gugur lebih cepat. Selain duel Belanda kontra Swedia di grup F, juga akan menyajikan pertandingan Tunisia melawan Jepang. Hasil kedua laga tersebut dapat mengubah peta persaingan klasemen grup secara signifikan. Para pendukung kedua negara menantikan pertarungan sengit yang diyakini berlangsung terbuka sejak menit awal. Kemenangan akan menjadi modal penting menjelang laga terakhir fase grup. Belanda akan menghadapi Swedia pada laga grup F putaran Piala Dunia 2026 yang berlangsung di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Nah teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini, dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 19:26 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang masih setia dan masih stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.
3: See?

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua ya. Di suasana malam hari ini lagu-lagu terbaik masih saya hadirkan untuk menemani teman perdua ya di day part yang ketiga di pukul 19 hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur. So teman perdua buat kamu tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik masih ada dan masih spesial untuk menemani kamu di malam.

0: Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tidak juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emang kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Teman Perdua, masih dengan lagu-lagu terbaik yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Dan Teman Perdua pastinya ya di malam hari ini, tadi itu sempat cuaca agak sedikit gerimis-gerimis manja ya. Ini mungkin akan membuat Teman Perdua itu agak sedikit lemah gemulai atau malas-malasan ya. Dan itu bukan berarti ya Teman Perdua, walaupun cuaca agak sedikit kurang mendukung di malam hari ini, tetap semangat karena apalagi sebentar di pukul 1 dini hari ya mulai start pertandingan-pertandingan ya Piala Dunia tahun 2026. Pastinya ya buat Jerman, Belanda, Swiss dan tim-tim yang akan bertanding ya. Pastinya supporternya atau pendukungnya ini udah mulai pada persiapan kira-kira malam ini sambil nobar ya. Apa-apa yang harus disiapkan mungkin dengan sedikit minuman hangat ya. Dan juga sedikit cemilan-cemilan untuk ntar nonton bareng tuh udah disiapkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2 tepat di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Hena akan membagikan sedikit ya beberapa fakta menarik Piala Dunia di tahun 2026 ini. Yang pastinya dengan negara peserta terbanyak ya. Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 ya sudah berlangsung dua pertandingan ya. Hampir di setiap pool itu udah bermain dua pertandingan ya. Yang mempertemukan 4 tim termasuk tuan rumah Meksiko teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, uniknya salah satu fakta Piala Dunia di tahun 2026 yang paling baru ya dan berbeda dalam sejarah turnamen sepak bola dunia adalah kehadiran menghadirkan jumlah peserta negara yang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah teman Pro tahu nggak, dengan banyak negara yang berpartisipasi ya pada Piala Dunia tahun 2026 ini diperkirakan menghadirkan lebih banyak cerita baru, kejutan dan juga momen-momen bersejarah. Namun di balik perubahan besar ini ada sejumlah fakta menarik ya di Piala Dunia 2026 yang pastinya harus teman Pro 2 tahu. Yang pertama nih, yaitu pertama kali ya di turnamen sepak bola akbar Piala Dunia ini menghadirkan pertandingan dengan jumlah tim sebanyak 48 negara yang mengikuti turnamen Piala Dunia ya. Fakta Piala Dunia tahun 2026 ini paling unik itu bisa kita lihat dari edisi tahun ini ya. Ini menghadirkan jumlah peserta diperluas dari 32 ke 48 negara. Hal ini juga menjadikan ekspansi terbesar sejak format 32 tim digunakan pada tahun 1998. Perubahan ini sebenarnya bukan hanya menambah jumlah tim ya, namun mengubah struktur kompetisi secara keseluruhan. Adapun juga format baru 48 negara yang dibagikan ke dalam 12 grup atau pool ya, dengan masing-masing berisi 4 tim ya. Nah teman Pro 2, 2 tim teratas dan setiap grup dan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju fase gugur dari babak 32 besar. Dengan total 104 pertandingan ya, dan juga durasi turnamen mencapai 39 hari. Piala Dunia tahun 2026 ini diperkirakan menghadirkan lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita baru, dan juga peluang lebih besar bagi negara-negara di bagian Asia, Afrika, Oseania ya, maupun kawasan CONCACAF untuk dapat menciptakan sejarah di panggung sepak bola akbar dunia tersebut ya. Nah selain itu perubahan ini juga menunjukkan bahwa upaya FIFA untuk memperluas representasi global dan juga memberikan kesempatan lebih merata bagi negara-negara yang mungkin sebelumnya itu sulit untuk menembus putaran final Piala Dunia. Bagi penggemar sepak bola ya, edisi kali ini tuh sebenarnya berpotensi menghadirkan dinamika kompetisi yang berbeda dan juga membuat perjalanan menuju gelar juara ini menjadi semakin menarik untuk kita ikuti ya. Dan teman Pro 2, itu fakta unik yang pertama ya. Pertama kali diikuti 48 negara menjadi yang paling banyak. Nah, fakta yang kedua yaitu diselenggarakan oleh 3 negara. So pasti teman Pro 2 ya. Dulu itu 2 negara, sekarang udah 3 negara ya. Fakta Piala Dunia 2026 yang terunik ya. Berikutnya itu dikatakan sebagai catatan sejarah baru karena pertama kali diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebelumnya format tuan rumah bersama pernah diterapkan pada Piala Dunia 2002 ya di Korea dan juga Jepang. Korea Selatan dan Jepang ya, teman berdua. Namun belum pernah melibatkan 3 negara dalam satu turnamen. Dari total 16 kota penyelenggara di Amerika Utara ya, Amerika Serikat menjadi negara dengan porsi terbesar dan akan menggelar sebagian besar pertandingan termasuk seluruh laga mulai babak perempat final hingga final. Skala penyelenggaraan lintas negara ini menghadirkan juga tantangan logistik lebih kompleks ya dibanding peralatan Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan antar kota ya dan juga antar negara, koordinasi transportasi, pengelolaan jadwal hingga mobilitas jutaan pendukung ini sebenarnya menjadi bagian yang penting yang harus dipersiapkan. Di sisi lain, format ini sebenarnya juga membuka peluang besar bagi sektor pariwisata ya dan juga perlihatkan bagaimana tiga negara ini dapat terhubung melalui satu peralatan olahraga terbesar terakbar di dunia.
1: Makhluk Tuhan paling berharga untukku.
0: Nah teman perdua, selain itu ya, fakta yang ketiga yaitu Piala Dunia tahun 2026 ini terkenal paling unik sebagai fakta Piala Dunia 2026 ya. Kira-kira seperti apa? Berikut ini menjadi Piala Dunia paling mahal dengan hadiah mencapai 871 juta US dollar atau sekitar 15,7 triliun ya. Dengan asumsi kurs sebesar 18.000 dalam skema baru FIFA. Setiap negara yang lolos ke kompetisi ini minimal langsung mendapat 12,5 juta dolar Amerika ya. Atau sekitar 225 miliar. Wow, pokoknya besar banget ya. Adapun terdiri dari uang persiapan sebesar 2,5 juta dolar ya, dengan bonus kelolosan negara sebesar 10 juta dolar. Nah teman berdua, jumlah tersebut ini meningkat dibanding Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Saat itu FIFA hanya memberikan dana persiapan sebesar 1,5 juta dolar ya, dengan bonus kelolosan sekitar 9 juta US dollar. Untuk setiap tim peserta Piala Dunia ya, itu di tahun 2022. Selain itu negara peserta akan menerima hadiah tambahan ya berdasarkan prestasi turnamen. Adapun rinciannya sebagai berikut nih. Misalnya nih, juara Piala Dunia 2026 diprediksi bakal menerima 53,5 juta US dollar atau sekitar hampir 1 triliun, naik 42 juta dolar pada tahun 2022. Juara 2 atau runner up ini diprediksi bakalan mendapatkan hadiah 36,5 juta dolar atau sekitar 650 miliar. Nah, juara ketiga diprediksi mendapatkan hadiah total 32,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 585 miliar ya. Juara keempat mendapat 30,5 juta dolar ya atau setara dengan 550 miliar. Wow, pokoknya besar juga ya teman berdua hadiahnya di tahun ini. Fakta unik yang berikut yaitu teman berdua, Stadion Azteca ini sebagai legenda tidak pernah terlupakan. Siapa sih buat kamu yang tidak kenal dengan Stadion Azteca? Pasti semuanya tahu ya teman berdua. Nah teman berdua, lanjut ya fakta yang berikut yaitu stadion yang cukup unik adalah penggunaan Stadion Azteca sebagai tempat sangat istimewa dalam sejarah sepak bola dunia. Stadion ini berada di Mexico City yang menjadi lokasi pertandingan sekaligus sebagai saksi dari banyak momen ikonik ya yang begitu melekat dengan ingatan penggemar sepak bola lintas generasi. Dibangun pada tahun 1966, Azteca pernah menjadi tempat lahirnya dua juara dunia legendaris yaitu Brasil pada tahun 1970 dan juga Argentina di tahun 1986. Lalu pada turnamen sepak bola dunia di tahun 2026 ini, Stadion Azteca kembali mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah pertandingan di tiga edisi Piala Dunia Putra ya. Setelah digunakan pada tahun 1970 dan juga di tahun 1986, menjelang turnamen, stadion ini menjalani pembaruan untuk menyambut standar kompetisi modern tanpa meninggalkan nilai historisnya itu sendiri. Dan selain itu pemerintah Meksiko juga memberikan penghormatan ya teman berdua terhadap warisan sepak bola melalui berbagai elemen penghormatan bagi legenda seperti Pele di area sekitar stadion ya. Selain itu Azteca juga dikenal karena karakter geografis yang unik dengan lokasi yang berada di dataran tinggi Meksiko City yang juga membuat kondisi pertandingan ini dapat terasa berada dengan tingkat oksigen relatif lebih rendah. Hal ini teman berdua sebenarnya lebih jelas akan mempengaruhi ritme permainan dan daya tahan serta adaptasi fisik para pemain di Piala Dunia tahun 2026.

Nah teman berdua, fakta unik yang terakhir ya. Tantangan cuaca yang ekstrim dengan head stress ya. Selain perubahan format dan juga skala penyelenggaraan ini menjadi lebih besar ya, Piala Dunia tahun 2026 ini diperkirakan menghadapi tantangan dari faktor penting yaitu kondisi cuaca. Karena turnamen berlangsung pada musim panas di Amerika Utara, ini sebenarnya membuat kota tuan rumah berpotensi mengalami suhu tinggi dan tingkat kelembapan ekstrim. Kota-kota misalnya seperti Monterey, Dallas, Houston, Miami ya, hingga beberapa wilayah lain, ini diperkirakan menjadi area dengan perhatian yang khusus. Karena berbeda dengan turnamen seluruhnya, Piala Dunia 2026 ini memiliki karakter cuaca yang sangat beragam dengan berbagai stadion dilengkapi dengan pendingin dan juga infrastruktur yang modern ya. Sementara stadion lainnya nih mengandalkan desain atap dan strategi pengelolaan suhu untuk menjaga kenyamanan pemain dan juga penonton. Cuaca panas ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan ya, namun sebenarnya berdampak pada performa fisik, pemulihan hingga resiko head stress bagi para pemain dan juga penonton. Dan teman-teman tahu nggak? Oleh karena itu, FIFA sebenarnya mempertimbangkan penerapan cooling break atau jeda pertandingan dengan selama pertandingan berlangsung. Namun sejumlah ahli kesehatan ya dan juga iklim menilai bahwa pengelolaan suhu selama turnamen mungkin memerlukan pendekatan lebih adaptif ya, termasuk penyesuaian jadwal dan protokol perlindungan terhadap kondisi panas yang ekstrem. Dan faktor ini sebenarnya membuat Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ujian strategi dan kualitas tim, namun kemampuan adaptasi pertandingan serta fisik para pemain. Nah teman berdua, itulah sejumlah fakta Piala Dunia 2026 yang menjadi hal menarik ya untuk teman berdua ketahui dalam merayakan momen 4 tahunan sekali ini teman berdua. 4 tahun sekali ini, aduh. Untuk mendukung aktivitas penonton teman berdua ya di Piala Dunia tahun 2026, teman berdua dapat menyaksikannya di TVRI Nasional. Bahkan untuk kamu yang suka dengan audio, boleh stay di 90,1 MHz karena Pro 2 RRI Jayapura juga ya bakalan menghadirkan peralatan jalannya pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Udah beberapa hari nih teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin karena tiap hari mobiling ya di kendaraan terus ya, boleh sekali-sekali atau tiap pertandingan atau bahkan tiap jam boleh stay di 90,1 MHz karena selain mendapatkan informasi-informasi terkait Piala Dunia ya, teman berdua juga dapat mendengarkan langsung jalannya pertandingan Piala Dunia. So, teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, selepas dari beberapa fakta menarik Piala Dunia 2026, Hena akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana malam hari ini.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman perdua di pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Hena akan kasih sedikit informasi juga buat teman perdua terkait berita sepekan ya, 6 cerita warnai sepekan perdana Piala Dunia di 2026. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai edisi pertama yang digelar di 3 negara tuan rumah. Selain itu yang kedua membuka laga pembukaan Meksiko versus Afrika Selatan diwarnai 3 kartu merah dan kontroversi wasit. Poin yang keempat yaitu Iran harus bolak-balik Amerika Serikat dan Meksiko akibat kebijakan perjalanan khusus. Dan yang berikut, supporter Jepang kembali mendapat pujian dunia karena membersihkan tribun seusai pertandingan. Dan yang terakhir, Curaçao mencetak sejarah tampil perdana di Piala Dunia meski kalah dari Jerman. Nah teman perdua, Piala Dunia 2026 baru saja berjalan ya, sepekan tetapi sudah menghadirkan banyak cerita yang melampaui pertandingan di atas lapangan. Turnamen terbesar di dunia ini menyuguhkan sejarah baru, kontroversi hingga kisah kemanusiaan yang menarik perhatian publik. Edisi kali ini teman perdua menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko berbagi peran sebagai tuan rumah bagi 48 negara peserta Piala Dunia. Di tengah persaingan memperebutkan tiket menuju babak gugur, sejumlah peristiwa justru mencuri perhatian dunia ya. Beberapa cerita bahkan lebih banyak diperbincangkan dibanding hasil pertandingan yang tercipta di lapangan. Ada pembukaan bersejarah yang berlangsung di 3 negara berbeda, kontroversi kartu merah pada laga perdana hingga kisah Iran yang harus segera meninggalkan Amerika Serikat setelah bertanding. Di sisi lain, aksi supporter Jepang dengan perjalanan Curaçao menghadirkan sisi humanis yang memperkaya turnamen ya teman perdua. Jadi baru berjalan ya perhelatan Piala Dunia di tahun ini, tepatnya di hari yang keberapa nih teman perdua, hari yang ke-10 kalau gak salah ya. Itu udah banyak cerita ya yang terjadi teman perdua dengan hal-hal yang menarik teman perdua. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Piala Dunia tahun ini tuh agak sedikit berbeda ya, karena lebih banyak negara dan juga lebih banyak cerita yang kita sajikan dan kita dengarkan teman perdua. Dan yang terjadi juga yaitu 3 orang wasit perempuan pertama ya yang memimpin Piala Dunia tahun 2026 ini menunjukkan bahwa sebenarnya kaum Hawa ya itu juga berhak untuk menjadi pemimpin di Piala Dunia 2026. So teman perdua, tepat di pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya, selepas dari sedikit pembahasan kita terkait Piala Dunia di malam hari ini ya, Hena akan hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar kamu kurang lebih 7 menit ke depan. Dan juga nanti di pukul 23 ada jazz music yang spesial dihadirkan buat menemani semua teman perdua.
1: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info. Samantha.

23 waktu Indonesia Timur ya. Yang akan hadirkan Jazz Music untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan dan pastinya terhibur selalu dengan Jazz Music yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Tepat di pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya, teman berdua, sebelum Hena Kiri. Program acara yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini yaitu Jazz Music. Satu lagu terakhir miliknya Geisha featuring Dul Jelani dengan Rencana Hebat ya. Ini merupakan lagu terakhir yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua semua di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat buat kamu yang mulai beristirahat, dan selamat begadang juga ya buat kamu yang akan nonton bola di malam hari ini. Ingat, siapkan minuman sehat dan juga cemilan agar dapat menemani suasana malam hari kamu. Dan akhir kata, terima kasih banyak, dan saya Heinang bertugas pamit dari ruang dengar kamu di malam hari ini.

teman Pro2 di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Program 2 RRJ Pro akan kembali mengudara di esok hari, Minggu 21 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga.

0: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi hari ini hari Minggu yang harus semangat ya, karena hari Minggu ini kamu akan atau mungkin sudah ya di perjalanan, atau mungkin juga sudah ada di tempat ibadah. Jadi selamat beribadah teman Pro 2, hari Minggu penuh sukacita bersama Faiza Sintia teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Faiza Sintia, teman Pro 2. Dan sesuai dengan janjiku, aku bakal kasih info Pro 2 ya, teman Pro 2, untuk pagi harinya kamu dari rri.co.id, teman Pro 2.

Informasi pertama, teman Pro 2 ini datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan ini berlangsung dalam pertemuan Mendik Saintek Brian Yuliarto dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Andininggar Widya Santi, dan pertemuan membahas integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi nasional teman Pro 2. Salah satu agenda utamanya ini adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional, dan data tersebut digunakan mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Adapun dari Mendikti Saintek ya, menilai data akurat itu menjadi fondasi penyusunan kebijakan pendidikan. Integrasi data juga membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah, dan kedua pihak membahas penyelarasan data angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Sinkronisasi juga dilakukan untuk menghasilkan gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif. Kepala BPS juga menyatakan ya teman Pro 2 kalau komitmen mendukung kebutuhan data sektor pendidikan, dan dukungan diberikan melalui penyediaan data yang berkualitas dan juga mutakhir ya. Adanya juga kolaborasi ini diharapkan dari Kemdikti Saintek ya, memperkuat tata kelola berbasis data. Langkah tersebut juga diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan tepat sasaran teman Pro 2.

Ya, masih di Info Pro 2 dari KRRI.co.id. Berita nasional lainnya bakal Faiza share setelah ini, teman Pro 2. Jadi stay tune terus, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: dapet.
1: 91 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih bersama Faiza Cynthia, teman Pro 2. Dan kita masih melanjutkan info Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. Dan masih sama dari rri.co.id, teman Pro 2. Yang mana berita selanjutnya ini datang dari pengamat ekonomi dan Universitas Pasundan Bandung ya, yang mengatakan kalau program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi alternatif penguatan ekonomi pedesaan. Yang menurutnya kebijakan tersebut berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi desa melalui ekosistem bisnis, kelembagaan, serta kolaborasi baru. Kartabi ini sebagai pengamat ekonomi ya menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan kesiapan ekosistem bisnis, sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat dari wilayah-wilayahnya, teman Pro 2. Yang menurutnya juga koperasi harus menyesuaikan kondisi geografis dan potensi desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Konsep Koperasi Desa Merah Putih tidak dirancang menjadi pesaing usaha lokal, dan ia meyakini BUMDes, koperasi nelayan, serta lembaga ekonomi lainnya dapat berjalan berdampingan secara produktif. Tata kelola ini harus ya dilakukan ya, teman Pro 2, dan itu penting dalam pengelolaan koperasi serta penggunaan anggaran ya. Lalu juga adanya pengawasan transparan diperlukan juga karena program melibatkan dana negara, dana desa, serta pembiayaan perbankan, teman Pro 2. Dan ya, ada transformasi digital tentunya menjadi faktor penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, yang harapannya digitalisasi itu dapat memperkuat pengawasan, pelaporan, serta memperluas jangkauan usaha koperasi hingga pasar global, teman Pro 2. Ya, tentunya teman Pro 2 masih ada berita lainnya, dan masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya menemani kamu ya untuk info Pro 2 dari rri.co.id. Tentunya teman Pro 2 masih ada berita lainnya, dan Faiza akan kembali lagi bersama kamu. Jangan kemana-mana, teman Pro 2.
2: Kementerian RRI Ekonomi Kreatif dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
4: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
3: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
4: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
3: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
4: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
3: Jadi, harus stop total begitu?
4: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
3: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
4: Nah, itu baru sadar.
3: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Masih dari Jalan Tasangga Purana 23 Jayapura, teman Pro 2, masih di Info Pro 2 ya. Karena masih di pukul 6:36 waktu Indonesia Timur, aku bakal share lagi informasi lainnya teman Pro 2 untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Informasi selanjutnya teman Pro 2 ini datang dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengoperasikan 306 autogate di 11 tempat pemeriksaan imigrasi untuk meningkatkan layanan perlintasan cepat, transparan, dan efisien. Sistem tersebut dilakukan untuk memangkas pemeriksaan manual dan mencegah potensi pungutan liar ya. Tentunya autogate ini menunjukkan kinerja transparan, bersih, dan pungli serta memberikan kenyamanan. Autogate juga memudahkan warga negara dan pelintas internasional saat memasuki wilayah Indonesia dengan cepat dan juga aman. Itu dikatakan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko ya, dalam keterangan persnya. Ia menjelaskan kalau proses pemindaian paspor dan biometrik ini dilakukan secara otomatis sehingga pemeriksaan keimigrasian ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 detik per pelintasan teman Pro 2. Jadi sistem autogate ini terintegrasi data cegah tangkal dan Interpol serta menggunakan pengenalan wajah validasi dokumen instan. Adapun dari sistem otomatis menolak pelintas daftar cekal ya atau memiliki catatan kriminal saat pemeriksaan di perlintasan Indonesia. Ia pun menyebutkan ya penggunaan autogate ini telah mencapai 63 hingga 64% dari total pelintas di TPI utama Indonesia. Selain itu, ia juga menyebut tren penggunaan layanan otomatis terus meningkat di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi utama. Selimuti sepi. Imigrasi menambah autogate 2026 di beberapa titik termasuk Bandara Ahmad Yani dan PLBN Perbatasan Indonesia. Total autogate ditargetkan mencapai 403 unit tersebar di 28 TPI udara, laut, dan darat nasional teman Pro 2. Jadi kita nantikan aja ya, ada juga nanti autogate itu di pos-pos lintas batas negara, ada di Motain, Skow, dan juga Antikong. Ini lagi disetarakan lah standar keamanan dan kualitas pelayanan di seluruh penjuru tanah air. Ya baik teman Pro 2, masih di Info Pro 2 karena sampai jam 7 masih ada informasi lainnya untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.
1: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Aku masih punya nih teman Pro 2 satu informasi terakhir untuk info Pro 2 dari rri.co.id yang kali ini datang dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arief Satria yang menilai modernisasi politik ini menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tapi juga penguatan sistem politik modern. Ia juga menjelaskan teman Pro 2, modernisasi politik ini memiliki berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bernegara saat ini. Salah satu indikator penting adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui berbagai ruang dan mekanisme yang tersedia. Dan partisipasi politik terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman sejak dekade 90-an hingga masuk era digital sekarang. Dan bentuk keterlibatan masyarakat juga semakin beragam melalui kelompok-kelompok sosial maupun partisipasi individu dalam ruang publik. Ia pun mengatakan kalau instrumen digital kini menjadi faktor penting dalam mendukung proses modernisasi politik di berbagai negara. Adapun teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Yang menurutnya, perkembangan teknologi mendorong perubahan strategi komunikasi politik yang lebih cepat dan menjangkau masyarakat luas. Adapun teman Pro 2 dari pemanfaatan teknologi juga menghadirkan berbagai peluang baru dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Selain partisipasi politik, modernisasi juga mencakup pembaruan kelembagaan dan aturan yang mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian regulasi diperlukan agar sistem politik mampu menjawab tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Karena teman Pro 2, teknologi ini menjadi indikator penting dalam modernisasi politik karena mendukung efektivitas sistem dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi, pemanfaatan teknologi yang tepat akan memperkuat keberhasilan proses modernisasi politik pada berbagai tingkatan pemerintah. Ia juga menegaskan keberhasilan modernisasi politik setidaknya ditentukan oleh 3 indikator. Ya, adapun 3 indikator itu adalah partisipasi politik, modernisasi institusi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal, teman Pro 2. Semua telah kita lalui. Intinya ya, modernisasi politik ini baik ya teman Pro 2 ya. Kita mengikuti untuk era-era digital. Tapi ya, namanya pemerintah itu pasti, namanya demokrasi lah teman Pro 2 ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi silahkan kalian bersuara apabila ada kritik untuk pemerintah. Tapi jangan jadi ujaran kebencian ya. Itu yang harus digarisbawahi. Karena aku lihat masa sekarang ini, aduh kok boleh mengkritik tapi jadi kemana-mana gitu. Dan jangan sampai deh gitu ya, ada ujaran-ujaran kebencian jadinya menghasut-menghasut kelompok-kelompok orang gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat, dan itu yang bikin Indonesia makin keruh gitu teman Pro 2. Bukannya makin steril gitu ya, bukannya makin netral gitu ya, tapi ya kalau gampang terhasut dan juga gampang terini hoax ya, ya itu, kita harus jadi masyarakat yang cerdas. Dan aku yakin kalian semua cerdas teman Pro 2 semuanya ya. Karena itu ada informasi terakhir untuk info Pro 2. Faiza masih di sini. Kita nanti bakal ada di Good Morning Jayapura di jam 7 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.
1: FYI for yay info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untuk berantaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI, for yay info. Teman terbaik kamu.

91 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat pagi teman Radio. Ya udah bangun belum nih teman Radio nih? Atau masih ada mungkin yang masih mager-mageran ya di tempat tidur ya kali ya. Aduh Faiza, hari libur kah? Jangan terlalu dipaksa untuk semangat, boleh. Apalagi kalau misalkan tadi malam ya pulangnya agak larut karena malam mingguan, terus juga begadang-begadang gitu ya, main games kah, atau mungkin abis nongkrong-nongkrong ya, boleh, gak apa-apa, tapi ingat besok hari Senin. Kalau aku sih libur ya teman Pro 2 besok ya. Ya, tapi hari minggunya aku masuk kerja. Kebalik ya. Oke, sesuai dengan janjiku tadi di Good Morning Jayapura ya di jam 7 karena

10,5%. Lumayan lembab ya. Untuk Jayapura kota lainnya, di Jayapura Utara hari ini diperkirakan cerah ya. Tapi kalau di Abepura, Muara Tami, Heram diperkirakan itu berawan ya, dengan suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius. Dan kelembabannya juga sama, teman Pro 2 masih agak-agak lumayan lembab di 68 hingga 99% malah di Muara Tami, luar biasa. Dan untuk Kabupaten Jayapura ya, untuk daerah Sentani, Sentani Timur, Depapre. Oke, kalau Sentani Timur itu berawan, tapi kalau Depapre itu cerah, teman Pro 2. Dan ke Sentani Barat dan juga di Kemtuk itu cerah berawan. Dan untuk Kemtuk Gresi berawan ya. Terus ada Nimboran, Nimbokrang itu di cerah berawan juga. Unurwam Gruai juga sama, teman Pro 2. Dan rata-rata pokoknya ini, aduh banyak, karena banyak ya, lumayan. Tapi rata-rata untuk Kabupaten Jayapura, cerah berawan, teman Pro 2. Aman lah ya, kalau cerah berawan untuk masih bisa main di hari Minggunya sebelum hari Senin, mungkin yang kerja memulai lagi aktivitas. Tapi kayaknya untuk anak-anak kuliah dan anak-anak sekolah masih liburan kayaknya ya. Atau mungkin kuliah ada masih beberapa yang sidang akhir, semangat ya yang mahasiswa akhir. Ya, semangat terus ya. Pokoknya hari Minggunya ditemenin Faiza di pagi harinya. Aku bakal balik lagi, lagu-lagu juga masih menemani kamu, masih di Good Morning Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih dari Jalan Tersangka Perdana 23 Jayapura, teman Pro 2, satu buah lagu You Better Believe Me dari Raisa featuring Kara Chenoa, teman Pro 2. Baru-baru ini juga Raisa kolaborasi ya, terbaru ya teman Pro 2 ya, dengan salah satu musisi dari Korea yang kemarin juga jadi surprise di Raisa live in concert di JCC kemarin teman Pro 2 di 6-7 Juni ya. Kalau yang tahu legenda musik dari Korea Selatan, Sung Si Kyung. Nah, Raisa kolaborasi sama beliau teman Pro 2. Ada judul lagunya itu Heaven Knows ya, yang baru dirilis di tanggal 19 Juni kemarin. Mereka juga tampil langsung di acara program televisi musik bergengsi Korea Selatan The Seasons ya, yang sebelumnya pada 2021 Raisa juga berduet dengan musisi Sam Kim dalam lagu Someday. Nah, pada Juni 2026, Raisa merilis single ini, yaitu adalah Heaven Knows ya. Dan proyek ini juga menjadi salah satu kolaborasi besar yang menggabungkan dua vokalis pop balada kenamaan Asia sebagai bagian dari promosi. Raisa hadir secara langsung nih teman Pro 2 sebagai bintang tamu spesial di acara televisi Korea Selatan The Seasons dan membawakan lagu kolaborasi tersebut. Nah, kalau kamu pengen lihat penampilannya teman Pro 2 dari Raisa dan juga Sung Si Kyung, bisa aja banyak ya di YouTube. Kamu bisa akses dan juga di TikTok juga sudah bertebaran ya. Dan luar biasanya komentar-komentar netizen Korea tuh bagus banget gitu, positif lah untuk menilai seorang Raisa Andriana. Kalau aku sebagai your Raisa tuh bangga banget teman Pro 2. Mungkin kalau aku kalau galau ya, kalau aku ada masalah, kalau aku lagi ada dalam kehidupan aku, larinya apa? Ke makanan gitu ya. Tapi kalau Raisa jadinya karya, jadinya ya cuan lagi gitu teman Pro 2. Pasti kamu juga suka ya sama Raisa ya. Semoga ya. Biar kita samaan teman Pro 2. Oke deh, daripada aku agak-agak linglung ya. Apa tuh linglung ya bahasanya ya. Bahasa Faiza emang aneh-aneh aja teman Pro 2 ya. Jadi skip aja deh. Gak usah dibahas. Pokoknya masih di Good Morning Jayapura ya. Lagu-lagu masih menemani kamu dan Faiza juga masih di sini teman Pro 2 menemani kamu. So stay tune terus, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be ita banosa sihasara tadi.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2, dari bangun tidur terus mandi, makan, apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah enggak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya, nanti enaknya ya bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.
1: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Oke, teman pro 2. Gimana, udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu. Kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman pro 2. Karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong. Apalagi sampai aku beres dinas gitu ya. Sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong, dibiarin aja. Nanti laparnya tuh gak tertahan teman pro 2. Malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan. Gak sesuai dengan porsinya gitu. Gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman pro 2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman pro 2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak. Yang penting jangan lupa minum air putih.
1: FYI for yay info. Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Apa sih
2: mau
1: itu?
2: Mau gak ini?
1: Coba namanya apa?
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh?
2: Gak normal? Iya. Gak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring?
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
3: FYI for yay info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya, dimanapun kamu berada. Ya, ya, waktunya musik dan informasi. Aku mau share lagi informasi lainnya teman Pro 2 tentunya untuk kamu dari dunia hiburan ya. Dari musik-musik ya, apakah dari dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Aku bakal share teman Pro 2. Karena di bulan Juni ini banyak ya lagu-lagu seru gitu ya dari Indonesia yang kayaknya memang wajib gitu kamu dengerin teman Pro 2. Nah, awal Juni ini tentunya industri musik itu tadi aku udah bilang ya, banyak karya baru hadir mulai dari album penuh hingga kolaborasi lintas genre yang menarik perhatian. Ada kreativitas musisi tanah air itu yang terlibat ya. Melalui rilisan-rilisan yang fresh, terus juga kayak recycle-recycle yang inovatif, dan sejumlah karya teman Pro 2 turut mewarnai berbagai unggahan dan pengumuman resmi sepanjang di bulan ini. Ya, ya, kalau kamu lihat teman Pro 2 beberapa musisi ya yang merilis karya terbaru sepanjang bulan Juni ini, ada Danila Riyadi dengan Chandra Mawa ya. Ini ada album Pop Sebelai dari Danila Riyadi. Aduh, agak-agak celetot banget ya ngomongnya ya. Nah, Danila ini merilis album penuh keempat bertajuk Chandra Mawa. Jadi album ini tuh berisi dengan 8 lagu mengangkat perjalanan berdamai dengan luka dan ketakutan di masa lalu. Nama Chandra Mawa sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih. Adapun dari filosofinya menggambarkan kontras pengalaman hidup sekaligus tema ya, melepaskan dan menerima dengan ikhlas. Ada juga dari jebolan Indonesian Idol, Gea Indrawari ya, yang merilis album juga Rasi Bintang pada 5 Juni kemarin melalui label miliknya sendiri. Nah, album ini juga menjadi proyek independennya yang menandai langkah artistik penting dalam karirnya seorang Gea, teman Pro 2. Lalu juga ada Naura Ayu ya, merilis album Cerita Penuh Cahaya di tanggal 4 Juni kemarin, teman Pro 2. Jadi album ini dibuka dengan judul yang berisi pesan dan harapan dan keyakinan diri. Lalu juga ada Rimar Karista dengan Lost in Goodbye, single terbaru yang sudah rilis juga di tanggal 5 Juni kemarin. Adapun kolaborasi dari Rai Putra ya dengan lagu Goat ya, featuring Farel Hilal, teman Pro 2. Lalu juga yang menggemparkan di awal bulan Juni ada kolaborasi antara Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan lagu Aku Harus Pergi. Dan beberapa informasi lainnya di musik dan hiburan ya, musik dan informasi edisi di pagi hari ini masih banyak sekali teman Pro 2. Dan baru juga kemarin kolaborasi dari Raisa dan juga Sing Sekyung itu ya teman Pro 2 ya. Kita dukung musik Indonesia dan masih di program musik dan informasi. Aku bakal balik lagi setelah ini, so jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Now, tamu kita.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah dalam yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: sedang lara, merintih dan berdoa.
1: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hindia dan featuring Nadine Amiza atau Mam Roy 2 ya, dengan Cincin menemani di pukul 8 lewat 58 waktu Indonesia Timur, Mam Roy 2. Selamat pagi menuju siangnya kamu, Mam Roy 2 ya, di hari Minggu pagi ini yang sudah beribadah, selamat beribadah ya, dan diperuhi dengan segala sukacita Mam Roy 2 di hari Minggunya kamu ya. Karena sudah hampir pukul 9, otomatis sekitar 2 jam lagi Faiza menemani kamu, Mam Roy 2 di Sepada. Selamat pagi, Mam Roy 2 edisi di hari Minggu ini. Semoga aku bisa nge-charge energi kamu ya, sebelum hari Senin akan datang. Karena kalau hari Senin tuh kayaknya vibes-nya tuh horror. Apakah kamu merasakan hal yang sama, Mam Roy 2?
1: Kita coba lagi, tapi sebelumnya sejuta sayang.
0: Tapi kalau kita mikirin terus hal-hal yang buruk, kayaknya gak akan ada kemajuan dalam hidup ya. Jadi nanti di pukul 9 kita akan tentang wisata-wisata, kita akan bahas itu, Mam Roy 2. Karena kalau kita lihat sih potensi wisata di Papua, khususnya di Jayapura, ini tuh sangat besar. Dan bagaimana kita melihat itu ya, nanti kita bakal sharing-sharing ya, Mam Roy 2 ya. Karena selain ini ada di Sepada edisi di hari Minggu, itu adalah budaya dan pariwisata. Gimana wisata bisa menjadi budaya dan gimana budaya bisa menjadi wisata, itu saling berkaitan, Mam Roy 2. Kita bakal bahas setelah beberapa lagu ini. So, masih di 90,1 ya. Dan aku bakal puterin dulu dari Weird Genius untuk kamu featuring Leodra.